You are connected to Inspiradio. Happy listening. Oh,

0: dengerin terus
1: Kalian
0: inspirasi.
1: mulai menyerah dan bersikap masa bodoh dengan jam tidur. Mungkin kamu atau kalian adalah seorang ibu yang punya anak, pekerja keras yang harus dikejar deadline, atau pecandu Netflix yang cuma bisa nonton di malam hari. Semua alasan inilah yang melenyapkan beauty sleep kalian yang sangat berharga gitu. Karena tips dari penulis artikel, bukan tips dari saya ya, karena saya juga mencerita gitu. Jadi dari tipsnya adalah, meskipun kamu tidak memiliki banyak waktu tidur, tapi kamu masih bisa berusaha mendapatkan tidur yang berkualitas. Kalian harus pastikan kamar tidur kalian dalam keadaan sunyi dan suhunya nggak terlalu hangat. Karena sebaiknya ruangan dibiarkan gelap, dan bila nggak ada gorden, selambu, ya selambu bahasa

Exacto.

0: Sibuk mah.
1: Karena buka banget.
2: Satu.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

mental. Kenapa saya pakai judul itu? Karena belakangan ini game tersebut, Free Fire, sedang viral gitu ya, beberapa waktu belakangan ini. Kenapa kok saya fokuskan di sana? Kenapa kok enggak langsung aja kecanduan game? Sebenarnya nanti akan mengarah ke kecanduan game, tapi saya mau menggarisbawahi atau menghitamkan game Free Fire-nya dulu yang belakangan ini viral gitu. Karena tadi saya diberitahu oleh teman saya bahwa game Free Fire ini sudah menjadi sebuah bahan penelitian oleh teman saya gitu. Teman saya ini ada di Salatiga. Kemarin baru lulus, dia membuat skripsi tentang game Free Fire, yang dimana game Free Fire ini bisa merubah perilaku seorang anak gitu. Pertama saya ditunjukkan berita ini, ditunjukkan artikel atau skripsi ini atau bahan penelitian ini, saya pertama kaget memang, karena saya nggak tahu bahwa game ini menjadi sebegitu pentingnya dan menjadi bahan penelitian bagi adik-adik saya yang kuliah hari ini gitu. Karena yang kita tahu bahwa kita nggak perlu mengkotak-kotakan game begitu ya. Yang kita tahu bahwa ada beberapa game yang memang buruk untuk kalangan tertentu gitu. Karena memang di dalam

0: sejarahnya game juga memang ada beberapa yang dipenuhi kontroversi ketika perilisan atau ketika cara atau main story dari game tersebut gitu. Nah, yang saya ingin bahas di sini adalah ternyata game Free Fire ini sudah ada penelitiannya gitu. Sudah ada penelitian bahwa game Free Fire ini terbukti membuat perilaku seorang anak, atau terbukti bisa merubah perilaku seorang anak gitu. Saya belum baca sebenarnya, saya baru membaca sedikit tentang penelitian tersebut gitu. Dan memang ya, di dalam skripsi ini mereka menggunakan sampel anak-anak kelas 5 SD yang bisa nanti diketahui bahwa perilaku sosial.
1: Saya RJ Sacan.
2: Saya RJ Cah.
3: Saya Rizky Hafidsyah.
4: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami.
5: Hanya.
6: Little cup cause it's snowing in Tussies. But for 3 years, man, you can't even book me. It's me and little baby. This shit going crazy. Weezy produced it and Weezy F.

0: Yang?
1: Maaf ya, aku nggak bisa dipanggil kalian jalan-jalan weekend ini. Saya mau kerja anak buahku nggak masuk.
2: Ya udah, pokoknya kamu hati-hati di jalan, kamu kerja yang baik kalau dapat masuk.
1: Iya, aku pergi ya. Dah, ya.

Bekasi. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio

dalam ilmu psikologi. Dulu iya, dulu dipakai. Jadi ada ilmunya sendiri kalau untuk bentuk rambut begitu aja. Bagaimana cara kamu menyisir rambut, bagaimana kamu cara berpakaian, itu dulu dipakai untuk menjadikan penanda bahwa kalau kamu pakai baju ini artinya suasana hati kamu seperti ini. Kalau kamu memakai apa namanya, sisiran rambut seperti ini, maka kamu akan kepribadiannya seperti ini. Kalau jidik jarummu begini, kalau garis tanganmu begini, itu kamu nanti akan kepribadiannya seperti ini, begitu. Itu adalah apa ya, bentuk penelitian. Dulu ada penelitiannya dengan sidik jari, yang dimana setiap sidik jari manusia itu berbeda, yang mengungkapkan kepribadian seseorang itu juga berbeda, begitu. Nah, cuman akhir-akhir ini yang seperti itu, membaca kepribadian seperti itu sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena nggak terlalu akurat, begitu. Karena perbedaan zaman, terus berkembangnya ilmu pengetahuan juga membuat apa namanya teknik untuk melihat kepribadian seseorang itu berubah, begitu.

Dan ya, kalau misalkan ada yang bilang apa namanya tarot atau zodiak itu dipakai orang-orang psikologi, iya itu dulu, tapi itu dulu begitu. Sekarang ilmu psikologi semakin berkembang, mereka juga apa mengembangkan alat tes-alat tes yang baru untuk apa ya mengetahui keberadaan seseorang seperti itu. Nah, sama halnya dengan tarot. Tarot ini kan sebenarnya saya nggak tahu ya sejarahnya dari Prancis kalau nggak salah, Prancis atau Italia ya. Jadi tarot ini adalah kumpulan sekumpulan kartu-kartu yang bergambar begitu. Nah, kalau di Indonesia itu tarot ini digunakan untuk meramal seperti itu. Apakah bisa untuk meramal kepribadian atau kesehatan mental mental seseorang begitu? Ya, bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Saya nggak bisa menutup kemungkinan bahwa tarot ini sepenuhnya salah tidak. Dulu dulu ada yang mempelajari tarot, cuman dulu itu tarot dipelajari.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoy. Like our fan page, Inspiratoy. Follow our Instagram, Inspiradio.

inspire you. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, stay tune aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya stay tune aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

0: Tracy Tampa Bartis.
1: Cek, halo. Kenapa keluar aplikasi sendiri ya? Ntar ya. Oke, lanjut. Semoga gak keluar lagi ya. Ini tiba-tiba keluar dari aplikasi sendiri gitu. Oke, lanjut. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebenarnya seseorang itu merasa cemas ketika kebiasaannya tidak terpenuhi atau ketika keinginannya tidak berjalan sesuai rencana gitu. Yang artinya adalah ketika seseorang memasuki 10 hari sebelum Lebaran, orang-orang akan sibuk dengan rencananya, dengan kebiasaannya, dengan kemeriahannya, yang dimana malah membuat

orang menjadi tertekan. Karena hanya ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka orang itu akan merasa cemas. Atau ketika tidak, atau ketika satu saja hari yang terlewat, atau satu saja sesuatu, atau mungkin apa ya, item gitu ya, yang tidak terpenuhi gitu, seseorang akan menjadi lebih cemas. Apalagi dalam 10 hari terakhir sebelum Lebaran, kita seperti diburu waktu gitu untuk memeriahkan hari kemenangan gitu. Padahal yang seharusnya ketika kita masuk ke hari raya kemenangan, kita harusnya benar-benar bahagia, benar-benar meriah, benar-benar kita menang gitu. Bukan kok kita jadi sibuk mencari uang lebih, atau kita menjadi lebih sibuk untuk apa ya,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
9: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa

0: jangan pakai sabun,
1: social distancing,
2: terus
3: physical distancing,
2: terus pakai masker.
4: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
5: Penting itu, penting.
2: Dan yang terpenting,
6: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
0: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
7: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
9: Punya motivasi hidup yang tinggi.
1: Always berpikir positif.
4: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
6: pada tim kesehatan
9: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
6: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
9: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
4: 1441 Hijriah.
7: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
0: gak bolong-bolong. Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
10: Inspiradio. Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, Cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
10: Inspirasi tanpa
8: batas.
11: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspiradio.
2: Di sana pernah jadi gamenya itu sedikit berbeda dengan SAO ya, ALO, Alifim Online, sedikit berbeda dengan Sword Art Online. Meskipun sama-sama bergenre RPG, tapi secara karakter di sana beda. ALO mempunyai fitur flying, wah itu dia, atau fitur terbang di ALO. Nah, suatu saat ada foto beredar menunjukkan bahwa di game tersebut ada Asuna, ada yang motret, nyolong-nyolong motret gitu kayak di zoom, dipotret, lalu dipublikasi ada Asuna di game tersebut yang sedang dikurung. Nah, lalu foto tersebut akhirnya sampai di, karena nyebar sampai ke Agil, Agil atau Agil namanya itu?
3: Agil.

0: Lalu akhirnya karena kenal, wah Asuna nih, ewean teman gua nih.
1: Bangsat.
0: Akhirnya ngirim ke Kirito, eh bos ewean lu nih. Terus akhirnya Kirito nyamperin kan, nyamperin Gil. Gimana? Akhirnya dikasih tahu dia ada di game ini, ALO. Alheim Online. Akhirnya pun bedanya apa aja Fit ya? ALO sama SAO nih ya?
1: Tujuannya game. Beda sih. Kalau SAO kan tujuannya mengalahkan bos lantai 100 ya. Kalau di
0: Secara cerita beda.
1: Kalau ALO ini tujuan dari gamenya itu kalau nggak salah ya mencapai puncak pohon tersebut, puncak pohon dunia.
0: Beda premis, beda sama-sama ada tingkatan, bedanya yang satu kastil, yang satu pohon.
1: Nah, tapi kalau di game ALO itu sendiri, kalau di SAO kan kalau mati playernya ya matilah orangnya. Tapi kalau di ALO sendiri kalau playernya mati itu orangnya nggak mati, cuma di situ ada respawn time dan ada penalti, death penalty.
0: Jadi konflik yang sebelumnya ada di SAO nggak ada, udah nggak ada di ALO mengenai nggak bisa lockout. Sekarang yang login bisa lockout.
1: Iya betul.
0: Kecuali Asuna.
1: Ya Asuna harus di lockoutin lewat itu Pak, lewat admin KM.
0: Oh iya. Oh iya nggak bisa lockout sendiri. Jadi akhirnya si Kirito ini memutuskan untuk masuk ke ALO. Kayaknya scene-nya itu waktu mau masuk juga agak ragu-ragu ya.
1: Iya, dia takut akhirnya gak bisa lockout.
0: Itu dia, ini gak bisa lockout berapa nih. Tapi ya udahlah, demi Asuna akhirnya dia link start, masuk. Ketika masuk dia ternyata bisa continue. Data-data di SAO sebelumnya masih bisa dibawa ya?
1: Bukan masih bisa dibawa, tapi emang terbawa. Karena
0: memang terbawa.
1: Karena ALO ini sebenarnya adalah sebuah copy, server copy dari SAO, cuma udah dimodifikasi itu aja.
0: Karena ini ya, Kirito waktu awal masuk ALO ini kan harus bikin karakter, lalu mau dikasih nama apa ya? Akhirnya dikasih nama Kirito lagi dong.
1: Iya Kirito lagi.
0: Nah, karena mendeteksi nama Kirito akhirnya data tersebut balik gitu ya?
1: Kayaknya bukan karena nama sih, karena nevgirnya aja. Karena dia kan pakai nevgir yang sama dan otomatis datanya kan kesimpan.
0: Oh karena nevgirnya, iya. Termasuk core-nya Yui di
1: termasuk semua item, bawah. Semua skill.
0: Oh, semua item,
1: semua skill, semua stat sama kayak yang ada di SAO. Dan di situ. Pokoknya dia berhasil menghidupkan Yui. Di mana Yui sendiri di game tersebut bertugas sebagai pemandu atau pixie.
0: Iya, wujudnya beda. Yeah. Kalau di SAO sebelumnya adalah anak kecil, di sini kayak fairy gitu ya.
1: Kayak fairy. Kecil gitu.
0: Nah, di sini, kecil banget.
1: Dan di sini Yui menyarankan untuk menghapus semua item yang ada di inventory Kirito sebelum GM mengetahui bahwa ada kesalahan di sini.
0: Gitu. Tuh, akhirnya dihapus tuh.
1: Akhirnya dihapus semua tuh. Termasuk skill-skillnya kalau enggak salah. Tapi statnya tetap dia di SAO.
0: Levelnya gimana?
1: Kayaknya kalau nggak salah level 1 apa level tetap ya, pokoknya start.
0: Ingatku balik sih.
1: Pokoknya startnya aja yang sama kayak di SAO.
0: Di situ juga ketemu teman baru ya.
1: Iya.
0: Meskipun ada teman lama juga, tapi ketemu teman baru namanya Liva di game tersebut. Akhirnya Liva jatuh cinta sama Kirito.
1: Ya pokoknya ya? Di sini Liva karena dia berhutang budi dan dia merasa cocok dengan Kirito, dia mengantarkan Kirito menuju ke pohon dunia lah.
0: Di game ini, kalau kita masuk ke memainkan game ini, kita waktu milih karakter kita disuruh milih ras dulu, betul nggak tuh?
1: Ada 9 ras.
0: Di situ ada
1: Ya pokoknya semuanya itu basicnya peri, kayak peri gitu bisa terbang, tapi ada ras-rasnya. Ya. Pokoknya terus? Dari situ akhirnya si Levi ini menyadari, loh ini si Rekon, kok si Rekon itu, BTW si Rekon ini teman Levi, teman dari rasnya Levi. Itu si Rekon kok gak ngehubungi lagi, kok offline. Akhirnya si Liv, Kirito menyarankan, coba lebih baik kamu hubungi di dunia nyata, seperti itu kan. Akhirnya si Liva ini lock out. Ternyata si Rekon itu menelpon si Liva, menghubungi si Liva di dunia nyata. Akhirnya si Liva pun merespon, dan di sana ternyata terjadi sebuah obrolan di mana benar ada salah satu pengkhianat di ras si Silp atau di rasnya Liva. Dan dia itu bekerja sama dengan sebuah ras salamander untuk menghancurkan atau menyerang rapat perdamaian antarnya rasnya Liva yaitu Silp dengan ras Catside. Nah akhirnya di sini akhirnya Liva segera masuk kembali ke dalam game. Di sini dia bilang kepada Kirito, aku ada masalah dan mungkin aku gak bisa mengantarmu ke pohon dunia, tapi karena di sini Kirito tahu sendiri kan sifat Kirito, akhirnya dia membantu Liva dan akhirnya singkat cerita sampailah di tempat rapat antara si Catsec sama si Silp tadi. Dan ternyata memang benar ada sekitar berapa 6.000 atau berapa itu pasukan yang mau nyerang si rapat ini. Dan di situ dengan gagah berani Kirito datang. Dia bilang dengan bohong, aku adalah duta aliansi dari Sprigan dan Undin. Dia bilangnya gitu.
0: Oh iya. Iya.
1: Dia bilangnya dan, gitu. Dia getak tuh. Nah, di sini Catsec sama si itu bingung. Nah, ini Sprigan ngapain di sini ya gitu. Terus si kan di Salamander ini kan dipimpin oleh dua orang kakak beradik ya. Dan waktu penyerangan itu ada seorang, ada si adiknya, di mana adiknya ini adalah pemain pedang terkuat di game tersebut. Nah akhirnya dia itu mengajak duel Kirito. Dia bilang kalau kamu bisa menahan seranganku 30 detik, aku akan percaya padamu. Tapi setelah Kirito berhasil menahan serangan 30 detik, di situ si pemimpinnya ini, pemimpin dari Salamander itu berkata, kamu akan kubunuh. Akhirnya mereka duel. Wah, di situ duelnya epic lah menurutku. Sampai satu sisi si Kirito kalah. Akhirnya dia melakukan cara licik yaitu kabur dulu dan mengambil pedang si Liva. Akhirnya karena dia udah biasa pakai dua pedang, akhirnya si kapten dari atau wakil leader dari Salamander ini tadi berhasil dikalahkan. Dan
0: dua pedang ini juga termasuk kebiasaan yang masih dia bawa dari SAU ya?
1: Iya, dari SAU, dibawa dari SAU. Tapi di situ dia tidak menggunakan sword skill, jadi gerakannya sendirilah. Di semua si Salamander yang awalnya ingin mengacaukan setelah tahu jendernya kalah, dia malah kagum dong dengan duelnya. Anjir, itu tadi duel yang luar biasa, malah seperti itu. Nah akhirnya si si bosnya tadi atau wakil leadernya tadi itu dibangunkan. Kan di situ ada sistem item buat revive kayak gitu. Di revive dan akhirnya dia percaya. Dan perdamaian antara Catsec atau aliansi antara Catsec dan Silp tadi tetap berjalan dan berjalan lancar. Nah, di situ tujuan dari aliansi tersebut sebenarnya itu untuk mencapai puncak pohon dunia. Nah itu ya, kan betul. Berarti sama kayak tujuan Kirito kan. Nah di situ akhirnya Kirito ya udahlah karena tujuan sama, ini duit buat persiapan anggapannya gitu. Nah di situ mereka kaget dong, anjir ini player
0: dikasih banyak
1: kok duitnya banyak segini, dengan uang segini aku bisa beli perlengkapan katanya gitu. Dan ya akhirnya singkat cerita pokoknya mereka akan membantu Kirito lah. Akhirnya Kirito berangkat duluan dengan Liva mencoba untuk masuk ke pohon dunia tuh. Untuk mencari pohon dunia dan Ya, pokoknya Kirito di situ mati lah.
0: Kirito ini mendapatkan aliansi, mendapatkan teman karena sempat ngebantuin konflik-konflik antara ras ini. Kirito mendapat, akhirnya karena tujuannya sama adalah mencapai puncak teratas dari pohon dunia, akhirnya ras-ras ini bersedia ngebantuin Kirito. Karena Kirito pun juga berperan penting di konflik mereka. Dua ras yang tepatnya ngebantuin yaitu Ketsai dan Shield. Dua ras ngebantuin Kirito di pohon dunia. Itu waktu naik emang epic sih scene-nya, sampai Kirito pun mati. Tapi tenang, meskipun mati di dunia nyata gak mati kalau di game ini ya. Waktu mati itu di revive bukan ya? Si Kirito di revive ya?
1: Itu kan awalnya dia kan berangkat sendiri tuh. Akhirnya Levan nyusul buat ngambil kayak apa ya, bisa dibilang kayak bola gitu ya. Kalau mati kan jadi bola gitu kan, aura. Aura bola gitu. Diambil di revive sama Levan. Nah, di situ konflik lagi tuh.
0: Kenapa tuh?
1: Ternyata si Kiri tuh kan sebenarnya kan si Kiri tuh bilang, "Aku harus nyelamatin. Aku harus membawa Asuna pulang." Nah. Si Levan sadar dong. Asuna, kamu kakakku gitu. Wow, bangsat.
0: Nah, itulah kenapa tadi kita kasih tahu clue-nya sedikit, Levi jatuh cinta ke Kirito.
1: Karena
0: sebenarnya di dunia nyata Kirito ini namanya adalah Kirigaya Kazuto.
1: Si Levi ini namanya Suguha. Dan Suguha ini cinta sama kakaknya sendiri yang notabene ini bukan kakak kandung ya. Kirito itu bukan kakak kandung dari Liva. Dari Suguha ke Liva.
0: Oh, emang bukan kandung?
1: Bukan kandung.
0: Oh, aku gak tahu tuh.
1: Bukan tuh, bukan kakak kandung. Ada, dijelasin.
0: Oke, jadi gini-gini. Di kita rekap kembali. Si Kirito ini main game di kamarnya. Dan si adiknya ini main game di kamarnya. Dua-duanya ini gak tahu kalau sama-sama main ALO. Dua-duanya gak tahu. Nah, itulah kenapa si adiknya ini menjadi karakter bernama Liva, dan Kirigaya Kazuto menjadi Kirito bertemu di game ALO. Tadi sempat kasih clue sedikit, Liva jatuh cinta. Nah, waktu di scene yang kita jelasin tadi, si Kirito dengan keteguhan hatinya bilang ingin menyelamatkan Asuna. Di situ Liva sadar bahwa Asuna adalah nama yang sering disebut kakaknya sendiri.
1: Nah, tuh akhirnya di situ dia sadar bahwa itu Kirito, bahwa itu kakaknya. Dan akhirnya dia tiba-tiba lock out. Wah, pokoknya di situ drama lah, bisa dibilang drama.
0: Langsung drama. Aduh. Langsung ya tiba-tiba lockout ya dia ya.
1: Nah, tiba-tiba lockout. Nangis drama lah pokoknya di situ.
0: Iya.
1: Habis drama terjadi, Kirito bilang, "Aku akan menunggumu di alun-alun Arun." Pokoknya aku akan menunggu
0: di suatu tempat di ALO.
1: Iya, suatu tempat di ALO. Dan akhirnya si Liva pun datang. Ya, di situ mereka sempat berduel lah. Namun duelnya tidak berakhir tragis karena mereka berpelukan endingnya. Pokoknya itu intinya nanti Liva akan membantu Kirito untuk menyelamatkan Asuna. Dan di situ ada temannya tadi yang Rekon juga ikut membantu.
0: Betul.
1: Tapi karena ya singkat cerita mereka kesusahan lah awalnya. Kemudian enggak lama si aliansi antara Sip sama Ketsaik tadi datang tuh membantu. Datang membantu dong.
0: Iya, datang membantu, betul. Dengarku pembantu dong.
1: Membantu, Bapak. Oh iya, datang membantu.
0: Iya, terus.
1: Ya, pokoknya datang membantu. Singkat cerita, pokoknya akhirnya si Kirito berhasil sampai di pintu puncak dunia. Puncak dunia.
0: Kirito tapi bisa sampai di sana, tapi ada masalah lagi tuh.
1: Ada problem.
0: Meskipun
1: lagi
0: udah sampai.
1: Di sini pintu tersebut ternyata tidak bisa dibuka melalui quest. Tapi melalui? Harus dengan otoritas GM.
0: Oh, oke. Okay. Nah,
1: tapi
0: harus ada kunci.
1: ya pokoknya harus ada otoritas. Di sini Kirito menyadari bahwa sebelumnya kan sempat Asuna sempat menjatuhkan kartu dan diambil sama Kirito. Itu kan kartu admin atau kartu konsol bisa dibilang. Akhirnya di situ Yui menyalin, bisa dikatakan menyalin coding dari kartu tersebut ke pintu tersebut dan akhirnya terbuka. Dan di situ akhirnya Kirito bertemu dengan Asuna.
0: Iya betul. Akhirnya bersama karena perjuangan sama-sama, akhirnya Kirito berhasil masuk dan bertemu Asuna yang ya. Itu langsung di dalam kurungan karena ada masa kurungan apa sih namanya, sangkar.
1: Ya sangkar. Enggak.
0: Itu mereka berdua di dalam sangkar itu langsung ya.
1: Pokoknya melewati jalan itulah, jalannya itu. Pokoknya sampai sangkar, kemudian Asuna dibebaskan. Tapi konfliknya tidak di sini aja, masih ada satu lagi.
0: Masih ada lagi si orang yang memindahkan Asuna dari SAO ke ALO.
1: Nah, si Sogo tadi itu yang saya sebut.
0: Sogo itu di dunia nyata yang ada rencana untuk menikahi Asuna.
1: Nah, itu adalah GM di ALO dengan nama ya. Oberon. Raja Peri Oberon. Nah, di sini itu
0: Oberon.
1: Di sini itu tiba-tiba Kirito sama Asuna dipindahkan ke sebuah cube, itu sebuah ruangan lah, bisa dibilang sebuah ruangan. Di situ Asuna dirantai. Bisa dikayang kayak BDSM gitu ya.
0: Aduh.
1: Nah, si Kirito itu kayak di black hole gitu sehingga dia enggak bisa gerak. Sama enggak bisa gerak ya, kasusnya ya. Kayak yang di paralyze.
0: Nah, kalau ini masalah di siksaan mata yang diberikan kepada Kirito.
1: Nah, bisa dibilang kayak gitu.
0: Dan Kirito karena itu, Kirito dibuat enggak bisa bergerak. Asuna dibuat gak bisa bergerak, lalu
1: Asuna si dibukili,
0: dia ditelanjangi, terus dimain-mainkan gitulah.
1: Ya pokoknya di sini
0: dengan kan dipaksa Kirito untuk menyaksikan.
1: Nah kemudian di sini Kirito ditusuk pedang, tapi karena ya yang aku bilang tadi loh, karena ada bukan kesalahan ya, karena kemauan player yang kuat untuk melawan dari sistem game mungkin ya. Akhirnya Kirito bisa gerak loh, pedangnya diangkat, kemudian habis diangkat dia berdiri, dia bilang login ID Headcliff sebagai admin. Di situ Kirito admin dong. Di situ Kirito jadi
0: ya,
1: admin.
0: Ya. Karena waktu ending game SAO, ya, dia sempat ngobrol sama
1: si Kayaba.
0: Kaya Baagiku nah, sambil menyaksikan runtuhnya SAO.
1: Nah, dalam
0: di situ,
1: pokoknya dalam waktu Kirito ditusuk pedang waktu kesusahan itu, tiba-tiba tuh dia mimpi bertemu Kaya Ba terus diberi semangat kayak itulah. Akhirnya entah dari mana Kirito akhir kok bisa tahu ID Headcliff itu. Nah, itu nggak ada penjelasannya sih.
0: Iya.
1: Ada dari sini dia kan akhirnya ya diajak duel lah. Dengan di situ pain absorber, bisa pain absorber itu kalau di game kan ketika kita ditusuk tubuh kita tidak merasakan sakit.
0: Betul.
1: Tapi kalau pain absorbernya di nol, ketika ditusuk tubuh kita akan merasakan sakit. Di situ mereka berdua duel dan kini itu membuat pain absorbernya menjadi nol.
0: Ya, jadi pokoknya, karena tiba-tiba Kirito bisa login sebagai kayak Baagiku ya, berarti atas dan, namanya ya.
1: Dan di mana sistem apa admin Kayaba ID admin Kayaba ini lebih tinggi otoritasnya daripada si ID-nya Oberon
0: si ya. Berarti waktu Kirito login admin pakai akunnya Kayaba, secara otomatis strata Kirito lebih tinggi daripada game master Oberon ya. Di situ Kirito merubah setting game menjadi bisa merasakan rasa sakit.
1: Ya, pain absorbernya dikurangin loh. Pokoknya singkat cerita di sini kejam lah. Si Oberon dipotong.
0: Nah, di situ akhirnya mereka duel, lalu Oberon dikalahkan dengan sangat sadis biar merasakan sakitnya.
1: Nah, Pokoknya singkat cerita, di sini Oberon kalah, mati. Dan akhirnya 300 player termasuk Asuna tadi berhasil dibebaskan oleh Kirito.
0: Itu dia, akhirnya bisa bebas. Termasuk, ya betul, betul, termasuk 300 player yang login dari SAO sampai pindah ke ALO, akhirnya bisa dikeluarkan oleh Kirito.
1: Konflik antara si Sugo dan Kirito tidak berhenti di sini aja.
0: Tidak berhenti di dalam game tersebut karena Sugo ya, karena Sugo tidak mati. Karena game ini tidak mematikan pemainnya, melainkan cuma mati karakternya. Meskipun bisa merasakan rasa sakit, si tubuh Sugo ini masih tetap hidup di dunia nyata. Karena itu konfliknya belum berakhir. Ketika Lockout mereka bertemu lagi.
1: Ya bertemu, karena pasti Kirito setelah tahu Asuna sadar, dia pasti akan langsung berangkat
0: ke rumah sakit. Sakit.
1: Sudah pasti. Di situ pasti Sugo udah tahu dok. Dan di situ Sugo menunggu. Di situ sempat Sugo mau membunuh Kirito, dan Kirito mendapat luka sayatan di pipi.
0: Betul. Nah,
1: tapi di sini karena Kirito berkemauan keras kan ya, kembali lagi berkemauan keras. Akhirnya dia membalikkan keadaan dan sempat membuat pisau tersebut, membalikkan keadaan dan membuat pisau tersebut mengarahkan pisau tersebut ke lehernya si Sugo. Nah, akhirnya di sini Sugo kalah. Pokoknya singkat cerita, akhirnya Kirito bertemu Asuna dan si Sugo sendiri di penjara, bisa dibilang di penjara.
0: Dipenjarakan dan, karena ini ya. Kasusnya karena memenjarakan Asuna bukan?
1: Karena ya itu melakukan tindak kejahatan dengan menyalahgunakan
0: wewenang.
1: Tadi kan wewenang, bisa dikatakan wewenang, karena dia kan melakukan wewenang. Uji coba ilegal.
0: Betul.
1: Kepada 300 player tersebut.
0: Iya, iya, iya. Yang harusnya udah bisa lockout malah ditransfer.
1: Dilakukan dilakukan sebagai kelinci percobaan, digunakan sebagai kelinci percobaan.
0: Kelinci percobaan, betul. Tapi akhirnya si Kirito dan Asuna ini bisa bertemu di dunia nyata untuk pertama kalinya.
2: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
0: Dalam keadaan bangun ya.
1: Iya, sama-sama keadaan bangun.
0: Akhirnya ketemu dan akhirnya di sini ya, menjadi sakit. Ending dari season 1.
1: Oh iya, bentar. Tadi yang Sid.
0: Iya, lupa.
1: Setelah
0: ya, itu penting
1: setelah Sugo, setelah Sugo kalah di game. Dia itu bertemu lagi dengan Kayama Akihiko.
0: Betul.
1: Nah, di situ si Kirito itu akhirnya dikasih seed di mana ini adalah inti dari game MMORPG lah, bisa dibilang.
0: Bendanya
1: itu inti server. Tahu telur kan?
0: Telur sebesar telur ya.
1: Bisa dikatakan sebesar telur.
0: Dan di situ adalah core dari game yang nanti akan dibuat setelah ini.
1: Inti server lah. Nah, di situ Kayaba bilang kalau menurutmu ini bagus kembangkan, kalau enggak ya wis terserah awakmu, pokok diserahkan. Dan di situ Kirito menyerahkannya kepada Egil untuk diunggah lah. Di sini Kirito tidak mau untuk dia sendiri ya, tapi dia mengunggah ke masal ke internet, di mana semua bebas download, semua bisa mendownload itu. Dan
0: itu istilahnya akhirnya adalah open source, di mana orang bisa mendownload dan memodifikasi suka hati.
1: Ya bisa dibilang itu Windows lah ya. Akhirnya banyak perusahaan game MMORPG maupun itu kecil, perorangan atau industri yang menggunakan server dari seed tersebut, sehingga akhirnya seed tadi itu terhubung ke semua server game yang ada di dunia. Dan maka dari itu, ketika contohnya kita main SAO kemudian main ALO, nah karakter kita ini bisa dipindah-pindah asalkan kita pakai server seed itu.
0: Iya, betul. Kayak apa ya, kayak Steam gitu ya kayaknya ya.
1: Ya bisa dibilang kayak gitu lah, kayak
0: kita Steam bisa gitu. Pakai satu ID Steam untuk semua gamenya gitu.
1: Ya, dan karakter kayak itu kan, karakter teman-teman Kirito itu kan waktu main ALO. Waktu main ALO itu dia menggunakan karakter SAO-nya.
0: Iya, betul. Di situ ketemu teman-temannya yang lama-lama juga, ketemu Klein juga.

0: maksudnya Agil. Main di Agil juga, main di dalam ALO tersebut. Itu keren banget sih akhirnya reuni juga. Cilika,
1: Cilika sama Elizabeth.
0: Elizabeth.
1: Nah, pokoknya dan akhirnya dalam ALO pun ada Aincrad.
0: Nah, karena bisa dimodifikasi si game-gamenya tadi, Aincrad yang awalnya ada di dalam game SAO dipindah ke dalam game ALO. Karena level 75 ke atas kan masih belum ya?
1: Iya.
0: Mereka ya, penasaran, itu akhirnya dibawa ke ALO untuk mengalahkan lantai selanjutnya.
1: Ya, di situ Kirito bilang, saat ini kita, aku pasti akan bisa sampai ke lantai 100 gitu.
0: Ya, itu dia, karena penasaran tuh masih.
1: Nah, dan disitulah ending dari Sword Art Online Season 1.
0: Yang mana dua game ya, ya yaitu dua game. Setengah season ada Sword Art Online dan setengah season ada Alfheim
1: Online.
0: Kalau di YouTube ini bakalan jadi 2 episode sudah pasti, karena kita 2 jam ini, Wit, gila dong.
1: Oh iya dong. Iyalah, 2 jam hebat.
0: Kurang 2 jam kurang sih, cuman ya kita anggap 1 jam 1 jam. Minggu depan kita ngebahas apa nih, Wit?
1: Bahas apa ya tadi ya?
0: Mungkin belum ini sih ya. Kita belum ada stok tema lagi.
1: Ya mungkin kita bisa bahas Tatindo Yusa.
0: Bisa.
1: Ya. Atau yang mau.
0: Jadi kalau teman-teman yang lagi ngedengerin lewat YouTube, komen aja pengennya kita mau ngebahas apa.
1: Ya mungkin kalau sekarang yang di NC atau di mana, bisalah request anime isekai apa yang akan kita bahas.
0: Gak harus isekai tapi, dong.
1: Gak harus isekai ya?
0: Oh iya tuh. Gak harus isekai. Kenapa? Kemarin kita ngebahas Makoto Shinkai dong. Kenapa harus isekai?
1: Oh iya iya. Terserah, bebas sih. Bebas.
0: Pokoknya bebas. Anime. Pengen kita ngebahas anime. Atau kalian pengen gabung nih ngebahas suatu anime. Bisa kita bertiga ngebahas bareng. Lewat bisa, Discord. Bisa. Langsung kontak aja, mau di YouTube, mau di Instagram, boleh. Nanti kita invite ke Discord kita ya.
1: Ya, tapi jangan mendadak ya, karena kita harus menyiapkan materinya terlebih dahulu. Dan yang lebih penting, saya harus nonton animenya dulu.
0: Itu dia. Tapi kalau yang mau ngebahas udah nonton, gak apa-apa sih, kita nanya-nanya aja.
1: Itu jadinya wawancara dong ntar.
0: Gak apa-apa. Ya minimal kita tahu sinopsisnya lah. Okay, thank you yang udah ngedengerin secara langsung di inspiradio.id ataupun yang udah di ngedengerin di YouTube. Ada lagi, Fit?
1: Apaan ada
0: putus lagi? Oh enggak, kirain mau ada lagi yang mau disampaikan.
1: Oh udah enggak, udah cukup. Udah.
0: Kita pamit ya.
1: Ya, saya Dev dan juga teman saya.
0: Ntar dulu. Aku mau ngepromoin Instagramnya.
1: Oh, bilang dong. Bilang
0: ya,
1: dong.
0: Makanya bilang. Instagramnya baru saja dibikin ya, Fit ya?
1: Iya.
0: Instagram khusus Link Start Podcast. Podcast yang ngebahas soal anime live di inspiradio.id dan tayang di YouTube-nya Link Start Podcast, dan Instagramnya adalah
1: Link Start _ Podcast.
0: Oh, pakai underscore ya, bukan dot ya?
1: Iya pakai, enggak bukan pakai underscore.
0: Link Start gabung
1: pakai underscore
0: podcast. Di follow aja.
1: Yuk langsung
0: kita di situ boleh. Di komen di YouTube juga boleh. Tapi kita rekomenin ngedengerin langsungnya di inspiradio.id biar tahu proses seru-serunya, proses putus-putusnya, karena yang tayang di YouTube udah melalui proses pemotongan editing. Yang pantas dan tidak pantas sudah, yang tidak pantas sudah dibuang-buang pastinya.
1: Kalau pantas tidak pantas serunya, dibuang susah dong, Babang.
0: Iya. Kosong dong.
1: Iya.
0: Kosong. Kalau mau tahu proses serunya, pastinya dengerin langsung di inspiradio.id setiap hari Minggu jam 10 malam.
1: Yoi.
0: Kita pamit. Ada Safe pamit.
1: Dan saya Dev juga pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Link start.

Foto aura itu adalah satu foto yang objeknya dialiri listrik. Gitu. Objeknya dialiri listrik. Jadi foto itu sebenarnya hanya mengcapture listrik yang disebarkan oleh suatu benda. Begitu. Oleh suatu benda. Jadi listrik yang disebarkan oleh suatu benda. Jadi benda itu kelihatan bersinar gitu. Sama kayak thermal. Thermal itu menangkap energi panas. Listrik. Bukan listrik ya, apa ya? Energi panas. Jadi semua benda itu mempunyai warna tersendiri kalau di thermal. Ya, kalau di foto thermal. Tapi kalau di foto aura, itu semua benda juga memiliki warna tersendiri karena berbeda benda, berbeda aliran listrik, maka berbeda juga warna yang dihasilkan begitu. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa manusia itu memiliki elektron tertentu di dalam tubuhnya yang bisa memancarkan sebuah listrik yang menjadikan foto itu menjadi foto aura yang mempunyai warna begitu. Nah, itulah kenapa para ahli psikologi

0: mengatakan bahwa itu cuma corak aura kok. Itu bukan karakteristik psikologi, itu bukan sebuah gambaran dari karakteristik manusia tentang manusia ini kalau auranya ini jadinya begini, enggak juga gitu loh. Karena foto aura juga masih belum mendapatkan metode ilmiahnya untuk dinilai bahwa kalau auranya begini, orangnya begini. Kalau orangnya begini, orangnya begini. Enggak. Psikologi hanya berkutat dalam ilmu bahwa arti warna yang dipakai, yang ada di dalam diri manusia itu itu mempunyai karakteristik sendiri. Kayak misalkan kalian pakai baju warna apa, itu kalian menandakan sedang apa begitu, sedang dalam emosi yang kayak gimana begitu, bukan karena auranya seperti itu. Jadi walaupun Indigo ini bisa
1: memutarkan lagu-lagu

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya

Halo Inspirit, saya TKB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cecunan jadi Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecunan jadi inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Dan Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Hai, saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio. Inspiradio.

0: anyway, at them and they, you know, at the big top. Top down, all in your town, we live in top. Do up and at the street, and I don't give up. Tell the DJ I'm on it, pull up, when we pull up.
1: Tema kecanduan game. Karena minggu lalu ada yang curhat ke saya, dia mengeluh tentang kecanduan game gitu. Jadi itulah kenapa saya mengangkat tentang pentingnya membatasi atau mengendalikan diri dari game. Bahwa sebenarnya sejarahnya ya, game ini itu hanya untuk selingan ketika kita bosan begitu. Bukan jadi seperti sekarang, game itu jadi apa ya? Jadi kompetitif. Gitu. Ini sorry kalau misalkan saya ngomongnya juga agak belibet, atau misalkan saya lebih banyak diem karena saya juga sedang cari-cari bahan-bahan tentang kecanduan game ini. Sebenarnya tadi sudah saya simpan gitu ya bahan-bahannya, tapi tiba-tiba lampu mati, terus kemudian baterai habis, ya udah hilang gitu. Jadi sekarang saya lagi nyari-nyari gitu. Tapi sebenarnya tadi saya melihat bahwa ada beberapa kasus tentang game online gitu. Tapi sebelum itu saya mau bilang kepada kalian terima kasih yang sudah mendengarkan, dan saya minta maaf kepada kalian yang mendengarkan, atau kepada RJ-RJ atau kru-kru dari Inspiradio yang mungkin saat ini saya tidak bisa maksimal begitu. Nah, ini dia. Ada kasus-kasus tentang kecanduan game. Sebenarnya sudah banyak sekali ya, dan mungkin kalian juga menemukan di orang-orang terdekat kalian, atau mungkin kalian sendiri yang mengalami kecanduan game. Karena memang dengan teknologi yang maju dan teknologi yang tinggi seperti ini, seperti zaman sekarang, itu membuat kita atau para pengguna media sosial atau para pengguna teknologi itu dimanjakan oleh beberapa fitur, bukan fitur ya, beberapa grafik, beberapa hal tentang game ini yang buat kita suka. Ada yang buat kita

Halloween Species. Saya PKLB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak makan kuota kalian. Terus ya cuman

Rimiau, penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspir Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspirradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspir Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream, copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspir Radio dimanapun dan kapanpun. Inspir Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi hobi dan Anda mendengarkan Inspir Radio, inspirasi tanpa batas.

kalau nggak ada selambu yang tebal, kalian bisa pakai penutup mata. Kalau di luar berisik, kalian bisa pakai penutup telinga atau headset gitu. Atau kecuali kalau kamu sedang menjaga bayi kalian ya. Kalau kalian punya bayi, kalau nggak punya ya segera bikin gitu. Atau kalian coba untuk menggunakan alat-alat yang menghasilkan suara white noise. Misalnya suara kipas angin, mesin AC, atau gemerincik air dari aplikasi HP yang membantu menutup suara berisik lain yang mengganggu tidur kamu. Atau suara-suara yang bisa menenangkan jiwa kamu gitu. Dan satu hal lagi yang terpenting adalah kurangilah menggunakan gadget di kamar tidur. Riset menemukan bahwa lampu biru dari ponsel dan tablet bisa mengganggu produksi melatonin dalam tubuh, yaitu hormon yang membantu tidur. Untunglah, aduh, nggak berekspresi banget. Untunglah gitu ya. Untunglah, banyak gadget saat ini yang menggunakan fitur penyaring lampu biru. Jadi nyalakanlah sebelum naik keranjang. Bahkan kini ponsel iOS memiliki settingan night shift. Atau kalau kalian punya HP ada peredup layar HP begitu ya, membantu menyetel level terang layar sesuai jam tidur gitu. Ada di setelan, di setting gitu. Oke. Kalau HP Asia Hidayah enggak ada emang. Yang ada cuma Android doang sama iOS gitu. Kalau untuk Asia Hidayah baca wiritan aja yang banyak-banyak lah gitu. Oke. Lalu yang kedua, kalau kalian menjawab nomor 2 lebih banyak, itu berarti tipe tidur kalian adalah natural night owl. Tubuh kalian berfungsi prima saat semua orang lain tidur. Tapi dunia yang kejam ini memaksa kamu beradaptasi ke jadwal kerja jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kamu sebenarnya bisa saja bekerja normal dengan jadwal jam 9 sampai jam 5 ini. Tapi kamu merasa susah untuk beradaptasi ke jadwal ini, apalagi kalau habis weekend atau liburan. Karena biasanya jadwal tidur kamu jadi kembali mengikuti jam tidur biologis kamu.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Terlelap di malam hari, tapi cobalah menerapkan langkah-langkah rutinitas tidur yang bisa membuat diri kamu nyaman sebelum tidur, seperti mandi air hangat, melakukan gerakan yoga ringan, dan minum segelas susu yang lezat seperti Anlin gitu. Atau kalau enggak Anlin ya Denko, atau kalau enggak ada ya yang lain gitu. Ini jangan jauh-jauh ya, karena yang jauh-jauh

Karena itulah aku memilih untuk duduk di dekat pintu. Tak apalah terkena air hujan, toh sudah nyaris basah kuyup sejak dari warung tadi. Sepertinya Pak Supir tak berniat untuk menunggu penumpang lain. Setelah aku naik, dia lalu menjalankan mobilnya walau perlahan. Dalam derasnya hujan, kami menembus malam menyusuri jalan yang masih saja sepi. Sama sekali tak ada kendaraan. Ah, mungkin karena sudah malam dan hujan deras pula. Begitu pikirku dalam hati. Ketika melihat itu semua,

aku merasakan keanehan. Tapi ya udahlah. Keanehan itu adalah aku merasakan kalau angkot berjalan sangat-sangat pelan. Tapi itu terjadi mungkin karena angkot dalam keadaan kosong. Jadi pak supir berjalan pelan supaya dapat penumpang nanti di depan, mungkin begitu. Sementara di luar hujan masih turun dengan derasnya. Aku terus saja melihat ke depan, memperhatikan jalan. Di kejauhan aku sudah melihat ada lampu lalu lintas atau lampu merah atau stopan. Kalau kata orang Bandung, kalau sudah sampai di lampu merah ini, kami akan berbelok ke kanan menuju kampus dan tempat kosku berada. Tapi sekitar 200 meter sebelum lampu merah, aku tiba-tiba berhenti, seperti sedang akan menaikkan penumpang. Nah, ketika angkot berhenti ini, aku menggeser sedikit posisi duduk untuk memberikan jalan kepada penumpang yang akan naik.

tapi ternyata tak ada orang. Tak ada penumpang yang masuk. Tak ada yang naik, Pak. Tak ada orang. Begitu aku bilang ke Pak Supir, setelah celinga-celinguk memperhatikan sekitar. Lalu Pak Supir pun menjawab pendek. Ayah, begitu katanya, sambil terus melihat ke depan, tak menoleh ke arahku. Ah, mana penumpangnya sih? Orang gak ada juga, sungutku dalam hati. Setelah berhenti sebentar, angkot kemudian berjalan lagi, berjalan pelan. Aku yang masih kebingungan kembali melihat ke depan, memperhatikan jalan. Tapi belum juga sampai lampu merah, lagi-lagi angkot berhenti. Sama seperti sebelumnya, angkot seperti sedang mau menaikkan penumpang, padahal tak ada orang sama sekali. Sepi. Sekali lagi, aku bilang ke Pak Supir. Tak ada orang, Pak. Kosong. Pak Supir sambil terus menatap ke depan lagi-lagi menjawab, ayah. Ayah yang artinya ada. Aku semakin bingung. Mana penumpangnya sih? Lalu angkot kembali berjalan. Bedanya, kali ini jalannya lebih cepat. Pelan seperti sebelumnya. Karena angkot sudah berjalan cukup cepat, aku yang tadinya duduk sangat dekat dengan pintu dan menghadap ke depan, jadi bergeser sedikit ke dalam, membuat aku jadi menghadap ke samping, bukan ke depan lagi. Paham kan ya? Nah, jika menghadap ke samping inilah aku akhirnya melihat sesuatu yang mungkin jadi jawaban kenapa angkot ini tadi berhenti 2 kali secara misterius. Aku pun kaget tak terkira, merinding sejadi-jadinya, karena ternyata sudah ada 2 penumpang di dalam. Mereka duduk di belakang, berhadapan. Keduanya laki-laki. Kapan mereka masuk? Aku yang duduk di samping pintu sejak tadi tak melihat mereka sama sekali. Sementara itu angkot berjalan semakin cepat. Aku yang mulai semakin ketakutan, sudah tak lagi memperhatikan jalan. 2 lelaki ini terus menundukkan wajah, sementara aku memandang mereka sesekali. Kiri, Pak, kiri. Begitu aku bilang ke Pak Supir. Akhirnya memberanikan diri untuk minta angkot berhenti. Aku pun semakin ketakutan. Setelah bilang begitu, kemudian lagi-lagi aku menoleh ke belakang. Betapa kagetnya aku ketika melihat ternyata 2 penumpang seram ini sudah tak duduk di tempatnya semula. Mereka sudah bergeser mendekat. Yang satu duduk di hadapanku. Yang satunya lagi duduk persis di sebelahku. Saat inilah aku dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Sangat menyeramkan, wajah keduanya pucat berlumuran darah. Seperti baru saja meninggal karena kecelakaan. Tercium juga bau amis anyir yang sangat tak mengenakkan. Aku semakin panik, lalu refleks mengebrak langit-langit angkot dengan keras. Berhenti, Pak, berhenti. Aku berteriak. Kemudian angkot yang tadinya melaju cepat, perlahan mulai mengurangi kecepatannya. Ketika angkot sudah sangat pelan berjalan, akhirnya aku pun nekat melompat turun. Hasilnya, aku jatuh terduduk di pinggir jalan. Tapi tak apalah. Yang penting bisa berhasil keluar. Lalu aku melihat angkot itu terus melaju pelan sampai akhirnya hilang di telan kegelapan.

Oke, sekian kisah angkot hantu. Cerita ini ilusi kutip dari kumparan

Entah kenapa, lima boneka ini dibilang boneka.

hampir sama dengan seperti Annabelle, tentang boneka yang dihuni oleh makhluk halus. Inilah kelima boneka terkutuk itu.

Karena hujan deras dan sudah lewat tengah malam, suasananya jadi sangat sepi. Kendaraan yang lewat melintas hanya sesekali begitu terus selama beberapa menit ke depan. Lalu entah hanya perasaan saja atau bagaimana, tapi aku merasa kalau tiba-tiba suasana semakin sepi dan hening. Mengesampingkan suara hujan, sama sekali tak ada pergerakan atau suara lainnya. Berdiri di atap, di bawah atap warung, bukannya aku jadi kering tanpa terkena air hujan, tapi tubuh tetap basah terkena cipratannya. Menit berikutnya, suasana jadi bertambah seru. Ketika angin mulai bertiup kencang, membuat air hujan jadi lebih sering lagi mampir di badan.

Ah, aku jadi nyesal. Kenapa tadi gak naik ojek aja? Malah memilih terus menunggu angkot. Yang harusnya aku sadar kalau saat itu hampir mustahil akan ada angkot yang lewat. Entahlah apa yang ada di pikiranku saat itu. Detik berganti detik. Menit berganti menit. Aku belum juga melihat ada kendaraan lewat. Sepi, kosong yang ada. Tapi ketika mulai merapikan nasib, akhirnya aku melihat di kejauhan ada kendaraan yang muncul. Kilatan cahaya lampu yang tak terlalu terang seperti berjuang mati-matian menembus gelap dan derasnya air hujan. Aku yakin itu lampu mobil kecil kalau melihat dari bentuknya. Terus aku perhatikan lampu mobil berjalan ke arahku, mendekat dan semakin mendekat. Hujan deras membuat aku belum juga melihat sang empunya lampu dengan jelas. Semoga ini angkot, begitu harapku dalam hati. Ah, ternyata benar, itu angkot.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif.
5: Hai sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif semuanya.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
10: Halo sobat inspiratif.
2: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
11: Sesuai anjuran pemerintah,
8: buat bekerja di rumah,
5: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
8: social distancing,
6: terus
7: physical distancing,
6: terus pakai masker.
3: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
6: Dan yang terpenting,
2: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
5: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
10: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
7: Punya motivasi hidup yang tinggi.
8: Always berpikir positif.
3: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
2: pada tim kesehatan
7: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
2: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
4: Pandemi ini berakhir, amin.
8: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
4: Dan kami juga siaran di rumah aja.
10: Inspiradio.
5: Radio.
3: Inspiradio.
7: Well, Inspiradio.
4: Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Inspiradio.
8: Inspiradio.
11: Inspiradio.
1: Inspiradio.
6: Inspirasi tanpa
11: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoy. Like our fan page, Inspiratoy. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

kuring ini maksud rek ngalongok, ini teh isuk-isuk di Bandung. Ya, ya, ya, ada kudu diceritakan lah ini itu nama dah. Pokoknya ngalongok ini. Ti Raja Pola balik teh rada peting bari panon. Geus rada cepat da kamari kurang sare pan budak setoran nya bolak-balik teh kan napi ka Bandung teh geus liwat tengah peuting kota oge okay.

lah kak. Maksud depan iya lapar, neangan juga ada martabak atau kukis naon. Ewe. Nganu dagang besar ewe. Nu aya teh tinggal tenda-tenda gongli di tengah lapang tegalaga nu poe kawas di guha. Cenah mah eta teh tempat lalaki jangar nyiar liang blut keur ngurak Mang Usep ngurak. Tukang ngurak mana? Gelap-gelap.

0: Siga bemo. Kalau jauh-jauhnya beca yang bemo, kutunduh mah gitu. Bakat kutunduh, tersadar kuringalnya.
1: Oh, bahaya ini kayaknya.
0: Waduh, ya benar-benar. Ulah emang mobil ngalanya punya. Nah, gas katincak serta karena mobil.

0: Eta ruas ge can beaknya.
1: Ujug
0: can ge ruas can beak di jero teh. Ujug-ujug torojol mobil Kijang.
1: Kijang naon Kijang?
0: Nya eusina eta aya polisi tilu. Turun nu dua turun, nu dua turun. Anu hiji mah cicing ngajero mobil teh kaciri rupana si roda poek nya jo. Biasa nanya SIM jeung STNK bari pepeulekeuk nyarita. Nyopiran teh tong bari mabok atuh euy bisa nabrak jelema euy. Itu.
1: Selamat malam heula.
0: Nah, kitu kan kadahna mah sopan santun polisi teh. Tong make sesentak kitu atuh da. Sanes jaman na eunuh. Kitu. Padahalnya kukuring geus dijelaskeun kuring teh tunuh kacida ngalanyap henteu karasa tapi anger polisi teu daek percaya momen ngadon ngomong-ngomong denda menta 20.000 jeung bari setengah maksa ayaku eueuh ka era. Padahal teu meunang teh dina peraturan mah kitu
1: ditanya.
0: Ya, ngan pikir-pikir telah percuma. Pasea oge henteu guna da pasti nu meunang manehna. Bari jeung terido hate nya kapaksa kuring mere. Nya dari meunang duit tina terido teh mah teu moal jadi daging percuma. Moal jadi bekok-bekok acan. Teupogoh mah jadi dosa. Tapi baelah da eta mah urusan maranehanna. Ngan kuring mah jadi hayang nanya. Nah, aya undang-undangna jelema nyupiran ngalenyap di denda. Tah eta nu can jelas teh. Lamun seuk aya mah peraturanana teu naon kuring narima. Ngan lamun eueuh berarti nya eta meureunung ngaranana oknum teh kitu. Mandak kahatur ka bapa ka polda nu kitu teh teu kengeng aya bilih ngaresak.

0: Teh nggak pengaruh polisi teh. Karena jualan itu Muhammad Toha, jadinya Muhammad Toha nya. Kasak itu panginten ke bapak-bapak anu di luhur, anu gaduh wewenang, hatur nuhun pisan ti Sim Kuring. Rumah sa Sim Kuring mah rahayat leutik nu loba teu ngarti ku tingkah polah polisi. Wassalam, abdi Dul Sumbang sareng teman-teman.
1: Inspirasi tanpa batas.

website at www.inspiradio.id.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Okay. Karena memang ada banyak penyebab-penyebab menjadi nijikon. Yang pertama adalah keseringan ngewibu yang menjadikan kalian kecanduan. Lalu bisa jadi trauma masa lalu. Bagi sebagian orang ya yang kena trauma di masa lalu, itu biasanya menyakitkan dan membekas di dalam ingatan serta hati yang paling dalam gitu. Karena sakit hati seseorang yang sedang dilanda kesedihan cenderung akan mengurung diri dan mencari hiburan guna untuk melupakan kesedihan yang dialami. Nah, jika ada orang yang trauma model begini dan dia jatuh ke lembah dunia perwibuan, maka nggak heran akan ada banyak generasi nijikon baru yang terlahir karena mereka seolah terhipnotis dengan kecantikan berbagai karakter 2D yang ada di dalam game anime dan manga. Yang selanjutnya adalah NoLab. Aduh, NoLab ini kumpul atau bersosialisasi itu salah satunya yang bermanfaat adalah bisa menyadarkan kita gitu ya. Ya walaupun bisa menjerumuskan kita juga, tapi salah satunya bisa menyadarkan kita gitu. Jadi orang-orang yang tidak pernah bersosialisasi di luar sana itu yang akan menjadi apa ya? Itu yang akan menjadi bumerang buat dirinya ketika dia mempunyai masalah kesehatan mental gitu. Dan saya ada beberapa tips yang saya temukan untuk kalian yang mau berhenti menjadi nijikon. Yang pertama adalah breeding a wibu atau mengurangi aktivitas kalian menonton anime atau hal-hal yang berbau Jepang gitu. Kemudian aktif di dunia nyata karena kalian juga perlu mempunyai real life dan kalian perlu untuk menjalani real life kalian. Yang ketiga adalah mencari pasangan hidup. Buka pikiran kalian bahwa kalian itu sebenarnya juga apa ya? Kalian itu sebenarnya juga butuh pasangan yang real sama-sama kalian gitu, yang bisa mengurus kalian, yang bisa mengerti kalian, yang walaupun

kali ini Mental Mantul menemani kalian semua dengan judul-judul atau pembahasan-pembahasan yang seperti biasanya. Cuma untuk hari ini berbeda guys, karena memang

Cek. Udah jelas suaranya? Cek. Oke. Halo, selamat datang kembali bersama saya. Waduh, diulang lagi nih. Cek. Cek. Kenapa suaranya mendengung ya? Halo. Ini gimana ini suaranya? Cek. Halo.

0: Hai, gue Yus Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus Inspiradio.
1: One, two, three, four.